0: Hits Unicom Radio.
1: Aduh, lipstick gue offside nih. Bete deh.
2: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
3: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: 103.9 FM. Hits Unicom Radio.
5: Hai, gue Roni Parulian. Jangan lupa dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio, karena semua hits ada di sini.

0: depan di sini Kanjar. Di tengah-tengahnya ada dalang. Yang satu kurang tampan, yang satunya kurang ajar, tapi mereka tetap riang. Ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang. Selamat datang di Skema Sketsa Drama.
1: Kembali lagi di Skema
2: Sketsa Drama.
1: Tadi Tatang sudah mencoba minta tolong ke Gogon bagaimana cara untuk mendapatkan wanita.
2: Betul.
1: Dan akhirnya Gogon telah menyatakan perasaannya terhadap wanita. Tapi apakah berhasil atau tidak? Mari kita dengarkan di Skema
2: Sketsa Drama. Gogon!
3: Apa sih lu lagi?
2: Gon!
3: Apa lu?
2: Gua ditolak, Gon.
3: Bentar dulu, lu jangan langsung ditolak begini. Maksud gua, lu cerita dulu apa ke lu.
2: Lu mah gimana sih?
3: Lu yang gimana ditolak, bro?
2: Tadi gua udah dateng nih ke rumahnya Tuti. Gua tata tuh apa yang gua harus pelajari. Tadi gua bahas alis pensil. Terus bahas Korea-Korea. Terus gue bawa coklat.
3: Oh bagus dong kayak gitu.
2: Iya itu kan yang lu apa suruh kan.
3: Iya gue saranin begitu.
2: Iya bawa coklat bawa bunga.
3: Iya bagus dong.
2: Gue udah bawa tuh. Gue kasih coklatnya, bunganya. Terus sama hadiah terakhir dari gue.
3: Emang lu nyiapin hadiah apa?
2: Iya gue kasih tabungan.
3: Maksud nih?
2: Tabungan.
3: Tabungan gimana?
2: Ya tabungan. Jadi kan coklat.
3: Iya.
2: Terus bunga. Sama duit.
3: Gak itu duit dari mana?
2: Tabungan.
3: Ya tabungan apa maksud gue?
2: Tabungan haji bapak gue.
3: Ya Allah. Gigon. Tang.
2: Lu gogon aku tapang.
3: Tang, gua kasih tahu Tang. Maksud gue tabungannya itu lu pakai buat beli barang-barang yang gua saranin. Bukan tabungannya lu pakai buat lu kasih langsung dong.
2: Lu mah gimana sih?
3: Lu ya gimana kagak baca skrip lu? Kan kata skripnya begini, kata dalang. Di skripnya lu beli barang-barang buat nembakin cewek. Nah, uangnya itu dari uang tabungan. Nanti waktu gua tanya, tabungannya di mana? Tabungan haji bapak gua. Begitu jawabannya.
1: Aduh. Ternyata Tatang bukan salah deketin cewek, tapi salah baca skrip. Bagaimana? Ini gua udah nyiapin skrip tapi gak dibaca sama Tatang. Emang berdebah itu orang ya. Terima kasih Sobat Hits yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir.
2: Betul, dan jangan lupa ya follow untuk Instagramnya Hits Unicom Radio di @hitsunicomradio.
1: Iya.
2: Kanjar Kaisar juga di @kanjarkaisar. Devan Rasyid di @devanrasyid.
1: Ya kalau gitu Kanjar Kaisar pamit.
2: Devan Rasyid juga pamit.
1: Kita ketemu lagi esok hari.
2: Di pagi benar.
1: Pagi-pagi.
2: Benar-benar.
1: Bye-bye.